0: Adasomak, tete malkotak, jidabetre otak, kebismaya kibera, lahmande yoma, aplane omadin usibok lan hoben, kebismak nan terayabins, velle talinan lelishyona, illa pasinan bilbisa.
1: Que me es en que se va.